0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh di Bata Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabit hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
7: Je, kok bisa han lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ati Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he, lagenya nat he gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat new AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak new AVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Baik putu asa, dah syat dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengan ku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala. Bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu.

0: promo yang tidak kalah menarik. Model Brio e-manual, Brio e-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV e-manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nak bui, mengak tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Ha na ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na lelong terpi le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa?
0: Bek puto asa, dah syah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
0: Nyan kenyan ku haji. Asero ne talah urun servis. Maka haji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Ku Haji. Aseron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G Get kupinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat teh. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak. Baik akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum, Al-Imamul Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan Al-Akhlaqul Mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan Al-Akhlaqul Mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan Al-Akhlaq, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, riya, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan Al-Akhlaqul Mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan Al-Akhlaqul Karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya hilang. Itu semuanya dinamakan takhalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natib. Manusia sebenarnya adalah binatang juga, cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi, lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya, bicara

kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter, tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter, yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang, beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter, yang 6 meter berita itu dikorup. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha, pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona, orang seakan-akan kagum, padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara, tapi bernada seperti ini namun jujur. Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah tua sekali ontanya. Lalu Rasul bangun menegur orang tadi, "Bu, kenapa naik anak onta?" katanya. Perempuan ini bilang, "Ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi biang onta." Begitu. "Iya, tapi dia punya ibu kan? Onta ini punya. Nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga." "Ya memang. Nah, kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta." "Loh ya iya kalau itu sih." Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar begitulah adanya. Gurau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua jenis daripada dusta itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap tambah. Kurang, jangan harap kurang. Atau jangan harap tambah, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang, jangan harap kurang itu berita, nambah bisa. Atau kemudian mengurang-urang, ini juga termasuk jenis daripada dusta. Baik mengada-ada atau menambah-nambah, kemudian mengurang-urangi, seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak. Kita anggap sesuatu yang biasa, padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah wataknya nih. Hobi dah kalau begini.
Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius bicara, orang enggak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya. Dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari iseng dia sendirian. Ah, ini orang kampung pengen tahu dibohongin. Teriak dia, tolong ada serigala, ada serigala. Mendengar teriakan ini karuan, satu kampung orang nyaris keluar semua. Yang bawa pentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau. Mana serigalanya, mana? Ini pengembala tadi nyengir. Kagak ada. Gua bohongin lo. Sudah, pulanglah orang kampung ini. Sekali, besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung, ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat, lalu teriak-teriak, tolong ada serigala datang. Nah orang kampung udah nandain. Dua kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi. Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. Satu kali dia bohong, orang percaya mungkin. Dua kali dia bohong, orang masih tolelir. Tiga kali dia bohong, orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya, biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. Apa tanda orang munafik itu? Pertama, iza haddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara enggak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. Artinya enggak sumbrah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap. Ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara, selalu berdusta. Satu. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia selalu ingkar. Selalu ingkar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu, kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang orang bertanya, "Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya?" Ada yang bilang 5 orang, 6 dengan anjingnya. Ada yang bilang 6 orang, 7 dengan anjingnya. Ada yang bilang 8 orang, 9 dengan anjingnya. Yang benar yang mana, Rasul? Rasul menjawab, besok. Jawabannya, besok. Kenapa Rasul mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat, lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah. Besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. Enggak turun. Besok nunggu lagi, enggak turun juga. Bingung, sekali turun malah negur beliau.
وَلَا تَقُلَّنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاِلُ ذَلِكَ غَتًا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Kalau belum apa-apa Muhammad, jangan berani ngeduluin. Besok, besok. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Oleh sebab itu, harus diawali dengan insya Allah. Insya Allah, besok saya pasti datang. Insya Allahnya karena kita beriman kepada Allah, kepastian di tangan Allah, pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang. Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lalap sih. Asal dia bilang insya Allah udah tulen kagak mau dah. Besok ya, insya Allah enggak dah. Ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu, wa iza tumina khana, apabila dipercaya ia selalu berkhianat. Tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini. Tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu dikhianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya. Memang sih pada mulanya kita bisa ngomong. Nih gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Nanti yang kita ajak ngomong, ngomong lagi sama orang lain. Nih sama lu doang nih. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Akhirnya kan terus sampai walaupun setiap kali ngomong mesti. Cuman sama lu doang nih ya. Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata menjalar. Kenapa? Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati. Jikalau sudah kita bicarakan kepada orang, sudah bukan rahasia lagi namanya. Apalagi sifat manusia. Kalau dia lagi seneng sama kita, jangankan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkannya juga. Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita, jangankan kita main judi, kita ngaji masih salah. Itu kalau orang sudah enggak senang itu ya begitu. Dia benci sama kita. Jangankan kita main judi, kita baca Quran masih salah. Tapi kalau dia senang sama kita, hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang diantara tandanya tadi, iza haddasa kadzaba. Apabila berbicara, ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya. Tapi makin dia percaya, makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lu percaya kok gue bohongin? Kita sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan. Apalagi akan timbul satu sifat was-was. Ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? Bagaimana kalau dia tahu saya bohong? Ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup. Makin rajin dia berdusta, makin tersiksa jiwanya. Lain kalau hatinya sudah mati. Dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya. Tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah. Dusta itu sudah jadi hobi. Sehingga enak saja. Hati sudah jadi mati kalau sudah begitu. Dan sepanjang hati sudah jadi mati, itulah yang paling kita khawatirkan. Artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya membahayakan diri sendiri dusta itu. Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak.
Tentu saja apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat sekampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup, uang masih ada, dikatakannya habis, dan lain sebagainya. Akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak, atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh. Ya memang kenapa istri saya? Waduh. Itu tadi naik bajai berdua. Kamu orang laki. Ya memang supir bajai masih dia sendiri. Tapi kalau berita ini digunting, di-cut sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik bajai berdua dengan orang laki, tentu marah. Pulang istrinya sudah payah-payah dari pasar, dicaci maki dan lain sebagainya. Apa ini? Akibat dari omongan, dari lidah yang memang kecil dan tidak bertulang itu, tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya, teman berpisah dengan temannya, tetangga marah dengan tetangganya, akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini. Akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha. Satu kali kita berdusta, mungkin usaha mendatangkan untung. Dua kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. Tiga kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Ini kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalap. Orang nawar dagangan kita, berapa harganya bang? 500. 300 ya, tadi ada yang nawar 400, saya nggak jual. Padahal kagak ada yang nawar. Dia buat sedemikian rupa. Atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya. Ya walaupun sebenarnya bukan sumpah, karena sumpah itu harus dengan lafzul jalalah, wallahi atau billahi atau demi Allah. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Modalnya cuma 500.
Tapi ketika ditawar orang, yang benar aja nawar bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 perak, biar mampus nih. Dia beli cuma 500, ngaku modalnya 700, pakai biar mampus lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya, mungkin orang lalu tergerak untuk membeli, tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdusta itu, bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita? Rasanya tidak. Dan kalau sudah tidak membawa berkah, maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan. Oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada empat macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh empat macam manusia. Siapa mereka? Pertama, taliyil Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Quran kan beribadah, dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguh pun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca orang mengerti. Sebab orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Tahliyil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahliyil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat, siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti, bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila diberikan kelebihan rizki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetiakawanan sosial ini, sampai-sampai dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau sudah dianggap mendustakan agama, artinya imannya dusta. Dia sholat, sholatnya dusta. Dia puasa, puasanya dusta. Siapa mereka itu? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kepada yatim, kejam, sadis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin sholat, mungkin kita yang sudah 4-5 kali berhaji, bisa saja terhalang masuk surga. Karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu, kita mampu, dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan.
Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, wasa'imina fi ramadhan, dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga,

itu perak, diam itu emas. Maksudnya, diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya, tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang, sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang, banyak bicara harus banyak bekerja. Biasanya, kalau sedikit bicara banyak bekerja, itu dua kemungkinan. Kalau enggak main catur, maling. Yang namanya maling, bicaranya sedikit. Maling buka jendela, lalu berbisik sama temannya, sudah tidur. Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja, kerja serapi-rapinya. Sebaliknya, banyak bicara, sedikit kerja, bahkan gak pernah kerja, orang gila. Coba saja lihat orang gila, ngomong melulu. Kerjaannya gak ada. Jadi oleh karena itu memang harus seimbang, pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun akhras. Orang yang diam menghadapi kebatilan, setan gagu. Masya Allah, saudara-saudara. Ada munkarat, ada maksiat, ada kebatilan, ada kezaliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar, itu setan gagu. Sehingga dikatakan kulil haqqa walau kana murran, sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main pahitnya, bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gagu. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh sorga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditegur, ditanya, "Kenapa kamu menangis, Ibrahim? Saya ini seumur hidup pernah 3 kali berdusta, ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu?" Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung, nangis. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja. Enggak ada bingungnya, emang hobi. Kalau enggak bohong, puyeng palanya. Tiap hari selalu mencari sasaran, siapa lagi gue bohong ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengerem lidah, menjaga lidah daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatah lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, dusta ini, kalau dalam agama, berdusta dalam agama, biasanya munafik. Mulutnya beragama, tapi hatinya kafir. Jelas itu munafik. Itu dusta juga. Dusta yang membawa kita kepada dosa kelas kakap. Ya kalau kita mendustai teman, memang dosa. Dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian, dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga. Padahal kata Imam Ghazali, hati itu seperti kaca. Dosa itu debu yang nempel di kaca. Kalau debu-debu itu terus numpuk, kita malas ngelapnya, malas ngebersihinnya. Jadi satu berkarat di kaca, susah banget ngebersihinnya. Coba kaca kalau udah karatan, pakai silet kita gosok, setengah mati. Begitu juga perbuatan dosa. Kalau kita senang dusta, biarinlah dosa kecil, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Numpuk berkarat di hati itu dosa,

hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat, nur, cahaya kebenaran itu sulit untuk masuk. Karena dia sering berdusta, orang lain dianggap sama juga sama dirinya. Ini yang celaka. Oleh karenanya, timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri. Dikala itu, hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah berkarat, sehingga sulit untuk dibersihkan lagi. Itu sebabnya Nabi berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Bertakwa dimanapun saja kamu berada. Di pasar takwa kita. Di kantor takwa kita. Di masjid takwa kita. Di rumah tangga bertakwa kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kita sih kadang-kadang takwa juga cuman musinan. Takwa kita pakai tempat. Asal lagi duduk di masjid, dengerin pengajian, denger kiai pidato, manggu takwa bener. Aduh. Keluar dari masjid, teler aja lagi. Takwa juga kita, cuma pakai tempat. Nabi pesan, dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan. Kalau sadar kita, ya Allah tadi berdusta, astagfirullah, perbanyak istighfar. Ikuti, jadi begitu tuh kaca kena debu, lap. Kena debu lagi, dilap lagi. Kena debu, dilap lagi. Insya Allah tidak sampai berkarat. Jangan lalu nunggu, tar aja dah taubat, udah tua-tuaan dikit. Kayaknya umur dia yang ngatur. Saudara-saudara, oleh karenanya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Terselip kita berbuat salah, iringi dengan sedekah. Terselip kita melakukan dosa, iringi dengan istighfar. Melihat sesuatu yang haram, astagfirullahalazim. Lalu dipalingkan, jangan mulut astagfirullah, mata melotot terus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya, dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan satu bangsa dan satu negara. Lidah yang kecil tapi besar akibatnya bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam satu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali saja berdusta, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari, ya kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga. Rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan, kita gantung dengan janji itu. Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah. Tar. Sok. Gampang dah itu mah. Beres dah beres. Gak ada yang gak beres. Semuanya kalau lidah kita beres, gampang, ntar, besok, enak. Udah endah aja dah. Habis orang kita gantung dengan harapan, padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum,
sedang orang lain menggerutu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga, menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dalam pergaulan dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut, yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak, tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya, di dalam kehidupan ini, untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya, kata Nabi, salasun laisa minal kazzab. Ada tiga macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisur rajulu limar'atihi au hadisul mar'atu lizaujiha. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Enggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya suami pulang dari kantor perutnya lapar, begitu makan nyobain sayur asinnya luar negeri. Baru dicobain sedikit suaminya udah celam-celam, melotot matanya. Istrinya negor, "Bang, sayur keasinan ya?" "Enggak." "Soal keasinan bagus, bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan sajalah, nanti sore kita baru makan." Lapar, kesel, dongkol, tapi karena mau menyenangkan istri. "Enggak." Atau sama saja dustanya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa saja itu terjadi. Suaminya beli sendal buat istri. Mahal, padahal murah kena mahal. Warnanya gak enak dilihat, potongannya norak. Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya, "Bagaimana, Bu, sendal yang saya beliin?" "Waduh, cakep bener, Bang. Luar biasa. Tangga kita mana ada yang pakai sendal begitu. Emang kagak ada, jelek." Tapi kalau waktu itu istrinya jujur, malah akan bisa menimbulkan keretakan. Bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolerir. Untuk menyenangkan hati istrinya atau untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi lalu jangan dieksploitir. Jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi kedusta, untuk menutupi perbuatan salahnya lalu berdusta. Menutupi perbuatan salahnya itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, al-kazib li-islahi zatil bain. Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, kalau ada dua orang yang sedang berselisih, marahan kita jadi tukang sulut, tukang ngipasin. Datang ke sana ngipasin, datang kemari ngipasin. Tidak mendamaikan. A marah sama B,
Datang kita sama A, A katanya kamu marahan sama B. Ya itu B kurang ajar. Ah enggak begitu. Saya kemarin ketemu di si B, dia bilang kangen sama sampean, pengen ngobrol sama-sama. Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong, dia ulas sedemikian rupa supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang berpahala malah. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Ada orang mau membunuh. PKI nyari ustad. Nah, kamu tahu rumahnya Ustad Ano? Kamu tahu? Tahu Pak. Di mana? Bapak mau apa? Mau saya bunuh dia. Kurang ajar. Oh, orangnya enggak ada Pak. Kemana? Enggak tahu, keluar negeri. Keluarnya lagi kali dah. Jauh. Padahal orangnya ada di dalam. Tapi dia berdusta untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh. Bukan saja boleh, berpahala. Malah berdosa kalau waktu itu dia jujur. Mau cari ustaz buat apa emang Pak? Mau saya bunuh. Ada Pak di dalam. Ada. Sentimen. Kalau perlu saya bantuin Pak. Ada. Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebuntuan, masyarakat mengalami keresahan akibat dusta. Di akhirat nanti, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Mi'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengser ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi. Kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah, coran neraka. Oh, kita nginjek puntung aja lompat. Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya, kalau terus mati lumayan. Neraka itu kata Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. Diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Liyazukul azab, biar dia rasain. Kalau sekali kemplang mati mah enak. Pokoknya diazab di neraka, digejrot, mati, selesai. Lumayan. Ini enggak ada matinya. Penyet, bangun lagi, kemplang lagi, persis film cemen. Kalau film cemen mah film, dan itu jelas dusta, di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya, dibuatkan lagi, diazab lagi, dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan malaikat Malik gemes, ntar dilemparin ke neraka, kelebihan lewat. Jadi gak mampir di neraka. Yang gak mungkin, saudara-saudara. Tiap kali hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Liyazukul azab, biar dia rasakan benar azab itu. Allahu Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri. Dusta untuk menelanjangi orang lain. Logikanya saja, kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka, kita harus menutup. Muslim dengan muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Dikala itu, kita harus justru menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti.
Kita kadang-kadang bukan nutupin sih, malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang gak tahu aja belagak tahu. Ya no, gue denger anak. Oh! Banyakan dia ngipasinnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta, digunting dari gunting api neraka, terpotong, dibulatkan lagi, terpotong, dibuatkan lagi, tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta, tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar, walaupun terasa pahit. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya, panjang jalannya, banyak akibatnya. Mencegah kemunkaran besar resikonya, tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemunkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar. Hati-hatilah kamu daripada sifat dusta, sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana, dan perbuatan durjana menggiring orang kepada neraka. Mula-mula memang ucapan, dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan, dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang, sulit dia melepaskan diri dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini, maupun jangka panjang di akhirat nanti, dusta hanya akan membawa malapetaka bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Bahkan ada yang bilang, kalau lidah lukai hati, kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita tampar orang dengan tangan 2-3 hari, 2-3 jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah, dengan ucapan, seumur hidup dia akan tetap ingat. Kita bohongi orang, saban ketemu dia ingat, nih dia nih. Nih yang kerjanya membohongin melulu. Di mana aja ada bohongnya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta, kita memang enggak tahu, tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita. Pembohong. Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini, sumpah dah. Alah, sumpah lo udah lalap dah, kagak laku. Ya Allah, kita sumpah pun orang gak percaya. Ya kalau binatang kita pegang ekornya barangkali, tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Ya kalau omongannya sudah gak bisa dipegang, apanya lagi yang kita harapkan? Oleh karenanya saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang sudah dimasuki nilai iman akan berat untuk berdusta, berat untuk memfitnah, berat untuk menggunjing, ringan untuk mengucapkan yang baik, ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Quran, ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya, aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang, berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya, nyelonong saja. Licin kalau diajak fitnah. Licin kalau diajak ngata-ngatain orang.
licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya timbulnya keretakan, keresahan sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Beragama tapi dianggap pendusta. Agama sekedar lipstik. Agama sekedar dekorasi. Agama sekedar penghias kartu tanda penduduk. Tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya. Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya. Nah, ini resikonya sangat besar. Adapun dusta-dusta kepada orang lain, dosa ya dosa, tapi dosa yang mudah untuk bertaubat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya satu dosa, kalau ditumpuk, ditumpuk, dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar, dan berkarat di hati kita. Dan bukankah hati itu merupakan cerminan dari seluruh panca indera?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awil Hok Semawe. Radio CITIS FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CITIS FM di streaming www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore. Untuk hari ini bersama Nidar di edisi Jumat 11 September 2026, rekan sebaya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan untuk kirimkan pesan ke akun CITIS FM Lok Semawe. Yang mau gabung di pesan inbox Facebook, WhatsApp dan juga SMS ya, silakan saja diketik pesannya dengan mengikuti format kata assalamualaikum, nama dan alamat, kemudian salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda rekan sebaya. Wali dengan judul lagu yang penting halal sudah mengawali suajumpa kita, dan langsung saja untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Bang Baka di Baloi ya. Baik, Bang Baka mau salam buat siapa ini, Bang Baka?
1: Buat si Bala di Alawi.
0: Terus?
1: Ibu Endun di Alawi.
0: Oke.
1: Di Nasari Tuntut. Di Mandalime. Bang Yati.
0: Baik.
1: Ayahin. Nampriya di sini ayah.
0: Iya. Terus?
1: Sijul. Okay. Ibu Ani dari
0: Panggoy.
1: Dari Cuna.
0: Oke. Terus? Sudah? Oke. Untuk lagu mau lagu apa ini?
1: Mabuk Iguchi.
0: Saya carikan dulu ya. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, ada Bang Baka di Baloi ya, Puntut, selamat siang aja.

Baik, yang mau menyusul rekan sebaya masih bisa untuk bergabung ya. Dua penelpon, tiga penelpon, berapapun boleh, silakan saja untuk yang mau ikutan ya. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada yang berdering kembali, saya terima saja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Abu Sabar Panton.
0: Abu Sabar di Panton, gimana kabarnya hari ini Abu Sabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, adem ya. Iya. Baiklah Abu, silakan salamnya buat siapa ini Abu Sabar?
1: Niar aja lah.
0: Oke, untuk salam spesial ada?
1: Nanti yang kubah salamnya kepada Bang Bakar.
0: Bang Bakar.
1: Bang Bakar, itu kepada Pak Wajul ya. Pak Wajul ya, kepada apa tuh siapa lagi itu?
0: Yang mana lagi?
1: Bunda Trira. Bunda Dewi. Bunda Rahmi.
0: Oke.
1: Okay. Maulina. Dan Pak Ayus. Sapa. Muslim.
0: Iya.
1: Dan lain-lain yang udah masuk yang.
0: Baik, yang spesialnya?
1: Spesialnya semoga Allah berikan sehat.
0: Amin, amin. Sehat selalu juga buat Abu Sabar. Mau lagu apa nih Abu Sabar?
1: Lagu tuh yang milih apapun boleh.
0: Oke, siap Abu ya. Ditunggu. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya Abu Sabar di Panton Labu yang sudah ikutan bergabung. Selamat siang, paling baik saja.

Baik rekan sebaya, di putaran ini sudah ada Abu Sabar di Panton, dan tadi juga ada Bang Baka di Baloi ya. Kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Aba KHR, judul lagunya Mabuk Ye Gucci ya, kebanyakan minum kembung perutnya ya. Pilihannya Abu Sabar yang ada di Baloi, dan nanti akan dilanjutkan rekan sebaya lagu yang akan menyusul saya pilihkan untuk Abu Sabar dari Slam dengan judul lagu Terasing Dalam Sepi. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ni becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: S-
5: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore ada Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda pada siang hari ini rekan sebaya. Untuk yang mau gabung silakan hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon yang bergabung. Langsung saya terima aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pak Wah.
0: Oh, Pak Wajol di Patnyo Pak Wah.
1: Nyona di rumah di Alupapun.
0: Di Alupapun. Oh iya, hari Jumat Pak Wah.
1: Ya.
0: Ya ampun, keban sehat Pak Wah.
1: Keadaan sehat ku ya.
0: Alhamdulillah lon sehat Pak Wah. Pak Wah keban.
1: Sehat ki.
0: Alhamdulillah, amin. Dan lagi abu sehat sabe.
1: Amin.
0: Amin. Gat Pak Wah, salam ke so Pak Wah.
1: Salam yang ke Pontan ke Unyo Mamandum yang ke. Walaupun golong utama ke bunda-bunda yang lain bawa kirim salam kit sampai u timur u barat u gunung u baruh bawa kirim salam memandum.
0: Good, untuk salam spesial ke siapa Pak Wah?
1: Salam untuk usian Hana Olain Pak Wah ba kini dah kenan. Okey, Pak Tuhan lagi habanya, cik bersihat, bermudah rezeki, selamat iman, tak sekurut mau sehingga.
0: Amin, amin, amin, amin, ya Allah, amin, amin. Lagu pun lagu Pak Wah?
1: Lagu, Nyona Tatagun, ku api, tak kira ku api macam Pak Wah.
0: Kebetulan Hana Tagun ada tetangga ajuk nak ajuk Pak Wah.
1: Oh, ya,
0: gak Pak Wah, perhentian Pak Wah be.
1: Okay.
0: Je, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Wajol di Krungpase. Ya ampun Pak Wah, lupa banget ini Pak Wah. Lagu Kuah Pliunya ini kan dibawa sama Abah KHR, tapi sayangnya Abah KHR tadi udah Pak Wah. Ya ampun, gak bisa saya puterin ya. Kita ganti dengan lagu lain. Lanjut dulu ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Biasa, Mustafa di apa sih?
0: Ah, Mustafa di Tanah Pasir, Pak Mustafa. Gimana kabarnya?
2: Apa?
0: Gimana kabarnya hari ini? Halo. Mustafa, ya ampun. Ternyata terputus ya, patutlah diam. Ya udah dicoba lagi aja ya. Buatnya Mustafa di Sampoinit. Sampoinit lagi di Tanah Pasir. Silakan aja bergabung ya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah mulai melanjutkan aktivitas setelah tadi break untuk menunaikan ibadah sholat Jumat buatnya bapak-bapak sama abang-abang nih, dan saat ini kembali bekerja lagi, semangat aja ya. Semoga semua hari ini berjalan lancar, lebih lancar daripada air yang mengalir rekan sebaya. Oke, untuk kali ini rekan sebaya, saya akan bacakan satu berita rekan sebaya ya. Berita yang saya kutip dari kumparan.com rekan sebaya, yang mana anggota KKB melakukan penembakan terhadap 3 ASN di Jayawijaya rekan sebaya. Selain menembak 3 ASN Dinas Pertanian Pemkab Jayawijaya pada Rabu 9 September kemarin rekan sebaya, pelaku kelompok kriminal bersenjata atau KKB juga mengambil barang berharga milik korban. Nah rekan sebaya, diberitakan dari Kumparan ya, Salah satu barang yang dicuri pelaku adalah handphone milik William Buick, ya. William Buick, 24 tahun. Menurut keluarga Willy, pelaku KKB sempat menelpon sejumlah nomor keluarga yang ada di HP tersebut. Dalam video call yang direkam, tampak pelaku tertawa dan mengacungkan jari ke keluarga Willy. Nah, dikatakan ya, salah satu keluarga menceritakan yang namanya tidak mau disebutkan ya, dua kali KKB video call katanya. Pertama visi dengan keluarga di Rotendao dan kedua visi ke keluarga di Kupang. Dia bilang mau kembalikan handphone Nona Willy katanya, tapi keluarga menjawab agar diserahkan saja kepada pihak TNI Polri. Nah, panggilan video sempat direkam dan sekarang tersebar di media sosial. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo juga membenarkan bahwa pria yang video call dengan keluarga korban itu adalah pelaku, rekan sebaya. Willy merupakan salah satu korban penembakan yang saat itu sedang bertugas mengantarkan pangan kepada warga di wilayah tersebut, dan peristiwa itu terjadi pada Rabu lalu sore, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, demikian ya beritanya, yang mana sempat juga diberitakan ya bahwa KKB ini menganggap ya bahwa mereka ini 3 ASN dan beserta rombongan lainnya yang kabarnya ada 11 orang dan sisanya sempat menyelamatkan diri ya, yang 3 ini menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia. Ya, mereka anggota KKB ini menyatakan bahwa mencurigai mereka adalah utusan ya atau matnya yang kabarnya ada 11 orang dan sisanya sempat menyelamatkan diri ya, yang 3 ini menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia. Ya, mereka anggota KKB ini menyatakan bahwa mencurigai

0: Silakan mau salam buat siapa?
1: Iya, yang pertama buat
0: Iya, betul.
1: Yang kedua tuh bawa yang sebenarnya. Pengayani di kampusnya.
0: Iya.
1: Man bangun dah ada.
0: Dan
1: sudah mana? Yang tahu. Semua saya sudah masuk masa pun yang.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini? Amin, amin, amin. Terima kasih. Terus mau lagu apa?
1: Lagu kalau ada kan Almawati Air, Uro Penganten.
0: Uro Penganten, ya udah ditunggu aja ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Mustafa di Tanah Pasir. Selamat siang, paling baik saja buatnya Mustafa yang ada di Tanah Pasir. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya, masih ada kesempatan ya. Yang mau ikutan bergabung ke 085222356469 atau 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita lanjut dengar lagu dulu ya. Lagu yang kali ini akan saya hadirkan dibawakan oleh Semi Asa bersama Firda Muna dengan judul lagu Mushen Sabe. Saya pilihkan lagu ini untuk Pak Wajol yang ada di Krung Pase ya, yang mana lagu yang dipilihkan Pak Wajol nggak ada, bukan nggak ada di playlist, ada lagunya tapi tadi sudah saya putar duluan ya dari Aba KHR, jadi saya gantikan dengan lagu ini, semoga terhibur. Dan dilanjutkan dari Nabila Maharani, Loisa dan Fiesa dengan judul lagu Malam Minggu untuk menemani Anda semuanya walaupun nanti malam baru malam Sabtu. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, 55 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut rekan sebaya, sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kanida.
0: Bang Jol Diman.
1: Betul sekali, Kak.
0: Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, Kak. Keadaan Bang Jol Diman, alhamdulillah sehat, ya.
0: Alhamdulillah. Dan
1: alhamdulillah cuaca ini pun adem, Kak.
0: Adem banget hari ini, ya.
1: Ya, betul, Kak. Tapi Bang Jol, cuaca kayak ini, Kak, kurang ini, Kak. Kurangnya mana, kurang gairah.
0: Aduh, ya, janganlah. Aduh, tapi beda-beda selera ya, Bang Jol, ya. Saya...
1: Ya, betul, ya, Kak. Bang Jol, enaknya Kak kan kerja di matahari, Kak.
0: Aduh,
1: matahari, oh, Kak, makin keluar keringat, makin semangat, Kak.
0: Cakep.
1: Kayak
0: gitu, kan? Iya, tapi nggak apa-apalah. Disyukuri aja, ya.
1: Ya, betul, Kak. Kita apapun cuacanya, kan, apapun kondisinya, kita harus bersyukur, ya.
0: Iya, soalnya kan ini lagi dikasih kesenangan untuk yang suka cuaca mendung.
1: Ya, betul, Kak.
0: Baik, silakan. Mau salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Anida, aku serta keluarga, ya. Terus buatnya Bunda Ani yang ada di Panggol, ya.
0: Iya.
1: Buat Abu Sabar yang ada di Pantan. Buat
0: iya.
1: Mama Kak.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Wajol, buat Pak Yus yang ada di Tunda.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Nazir yang ada di Sigli.
0: Abu
1: Bintara, semoga lekas sembuh, ya.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan sebaya, Kak, tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Buat Kak Anida Raja.
0: Terima kasih ada ucapan.
1: Ucapannya selamat bertugas, ya. Tetap semangat. Semoga Kak Anida tetap selalu, ya. Dan semoga Kak Anida beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Ekis, Kak. Judulnya Dirantai di Gelangi Rindu.
0: Dirantai di Gelangi Rindu. Ditunggu aja, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Jol Diman di Darussalam. Selamat siang jelang sore saja untuknya Bang Jol Diman yang ada di Darussalam. Yang mau menyusul Bang Jol Diman silakan rekan sebaya. Satu penelpon, dua penelpon, tiga penelpon juga oke di putaran ini, ya.

Nah, rekan sebaya untuk yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 08522235646 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 08510602455 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, sembari menunggu yang mau ikutan bergabung, lagi-lagi saya akan ketengahkan satu berita yang saya kutip dari AJNN. Tapi sebelumnya rekan sebaya, buat Anda nih ya yang merupakan penerima PKH ya, bersyukurlah karena Anda mendapatkannya sesuai dengan hak Anda mungkin ya. Namun ada banyak masyarakat yang mungkin layak untuk menerima tetapi tidak menerimanya ya, tidak menjadi penerima. Bahkan ya di Aceh Singkil terdapat 63 ASN Aceh Singkil tercatat sebagai penerima PKH, rekan sebaya. Waduh, gimana nih ceritanya? Dan diminta kembalikan dana, rekan sebaya. Nah, sebagaimana diberitakan dari Aceh Singkil oleh AJNN, sebanyak 63 aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai penerima program Keluarga Harapan. Temuan tersebut muncul dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, rekan sebaya. Para ASN yang masuk dalam daftar penerima PKH tersebut diminta mengembalikan bantuan yang diterima pada tahun anggaran 2025. Nama mereka juga akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, rekan sebaya. Nah, Ketua Tim Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Ananda Syahputra, membenarkan temuan tersebut. Ia mengatakan sebagian penerima telah mengalami perubahan status ekonomi dan pekerjaan setelah terdaftar sebagai penerima bantuan, rekan sebaya. Dan dikatakan ya, beberapa ASN tercatat menerima bantuan tersebut diketahui telah berganti status dari masyarakat prasejahtera sebelum mereka lolos ke seleksi PPPK. Nah, itu dia ya. Namun perubahan status ekonomi dan pekerjaan mereka tidak dilaporkan atau diperbaharui sehingga masuk dalam temuan. Menurut Ananda, PKH semestinya menyasar keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat, terutama masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang membutuhkan bantuan. Karena itu, penerima yang kemudian berstatus sebagai ASN atau PPPK harus segera keluar dari daftar ya, dikeluarkan dari daftar. Nah, Kemensos, Kementerian Sosial telah menginstruksikan penghentian bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Mereka juga diwajibkan mengembalikan dana bantuan yang telah diterima. Nah, rekan sebaya, berdasarkan informasi yang dihimpun, total bantuan PKH yang diterima 63 ASN atau PPK tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Pemerintah kini diminta memastikan seluruh dana yang menjadi temuan dapat dikembalikan ke kas negara serta melakukan pembaruan data penerima secara berkala agar bantuan sosial tidak salah sasaran. Nah, demikian rekan sebaya beritanya. Ternyata ya, dikatakan dalam berita ini 63 ASN ini ya, baik PNS ataupun PPPK ya, yang di sini disebutkan para ASN ya, termasuk pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka ya telah terlebih dulu masuk ke dalam daftar penerima manfaat PKH dan selanjutnya mereka lolos ya pada seleksi PPPK dan ternyata kesejahteraan sebelumnya tidak diubah ya, sehingga tetap ada dalam daftar penerima PKH dan pemerintah meminta mereka untuk mengembalikan dana yang sudah diterima, yaitu dana pada tahun anggaran 2025 ya, terhadap 63 orang ini, rekan sebaya. Semoga segera beres dan nanti ke depannya ya, masyarakat yang berhak bisa menerima manfaatnya juga. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan lagu dari Armawati Air dengan judul lagu Ura Penganten, dilanjutkan Eksis dengan judul lagu Dirantai di Gelangi Rindu. Dua lagu ini untuknya Bang Joldiman dan juga
siapa tadi ya, Mustafa ya, Mustafa yang ada di Tanah Pasir. Untuk rekan sebaya semuanya, pastikan terus di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana lo terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafiz AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafiz AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, 19 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat di program acara Citra Warna Sore. Untuk rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk bergabung dan menghubungi 0852-2235-6469. Untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Baik rekan Sebaya, kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sarial ya?
1: Iya.
0: Karena suaranya Pak Sarial khas, ganteng gitu ya kan?
1: Suaranya ganteng apa orangnya?
0: Iya, ganteng juga, dua-duanya ganteng. Suaranya ganteng sampai sekarang. Wajahnya mungkin orangnya ganteng pada masanya, sekarang masih ganteng juga pada versinya. Enggak kok, kan ganteng itu relatif ya. Turunin, jangan naik. Oke, gimana? Iya, Bang Joldiman sih emang murah senyum. Baiklah, silakan. Salamnya buat siapa, Pak Sarial?
1: Oh, salamnya buat Kak Nidara ya. Terima kasih buatnya Bang Pedau juga buat Bang.
0: Mm-hmm.
1: Bang Iskar, Pak Amsal.
0: Oke. Udah. Iya. Baik, untuk spesialnya. Iya, amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya lagu ini Kak, lagu dari Dari Ona Sutera. Oh, ini dari
0: Judulnya
1: Jandaku.
0: Ada enggak ya lagunya? Kalau enggak ada yang itu?
1: Kalau enggak ada yang Jandaku, Judaku.
0: aduh. Mesti gitu ya lagunya ya. Enggak ada soalnya. Yang
1: dari Mansur S. Kalau ada itu Mansur S apa itu lagu-lagu air tuba.
0: Oke, saya carikan ya. Baik. Yuk, ditunggu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi ngucap apa ngasih salam ya atau ngejawab salam? Aduh. Ya udah Pak Sarial, selamat sore aja buatnya Pak Sarial ya. Tetap semangat aja. Oke, saya kasih lagu dari Mansur S aja ya. Judulnya Air Tuba. Oke, dan rekan Sebaya yang mau menyusul masih ada kesempatan juga nih ya. Satu atau dua penelpon lagi masih bisa ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Nah rekan Sebaya, kali ini saya akan bacakan lagi berita nih rekan Sebaya, yang mana JNN.net mengabarkan Tengku Agam dilaporkan ke Polda Aceh atas dugaan penganiayaan. Rekan Sebaya, Nazaruddin alias Tengku Agam dilaporkan ke Polda Aceh atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Kota Sabang, Malahayati, yang berusia 42 tahun. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Aceh pada 10 September 2026 kemarin, rekan Sebaya. Dugaan penganiayaan itu terjadi di Sabang Merauke Cafe, Jalan Diponegoro nomor 21, Kuta Atuh, Sukakarya, Kota Sabang pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 19.50. Pengacara korban, Zulkifli, mengatakan pihaknya telah melaporkan perkara tersebut ke Polda Aceh dan turut menyerahkan sejumlah bukti termasuk visum, rekan Sebaya. Nah, berdasarkan laporan korban, kejadian bermula saat Malahayati sedang duduk bersama suami dan anaknya di kafe. Tak lama kemudian terlapor datang dan diduga terjadi perselisihan. Dalam laporan tersebut, terlapor juga meludah dua kali ke wajah korban, menampar serta menumbuk lengan kanan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami sakit pada bagian wajah, kepala, punggung belakang, dan lengan kanan. Ia kemudian mendapatkan perawatan di IGD RSUD Kota Sabang. Selain melaporkan dugaan penganiayaan rekan sebaya, Zulkifli juga mempertanyakan asal-usul video yang beredar dan disebut berkaitan dengan kejadian tersebut. Menurutnya, video itu diduga berasal dari rekaman CCTV Bank Aceh yang dengan waktu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan dikatakan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dan melaporkan orang-orang tersebut karena itu kewenangan penyidik untuk menyita dan memperolehnya. Ia meminta Polda Aceh mengusut bagaimana rekaman tersebut bisa diperoleh dan beredar, rekan sebaya. Nah, pertanyaannya dari mana diperoleh dan harus diusut tuntas ya. Perkara tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, rekan sebaya, diberitakan sebelumnya seorang perempuan berinisial ML diduga menjadi korban kekerasan fisik setelah terlibat keributan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA sekaligus mantan Wali Kota Sabang Nazaruddin alias Tengku Agam. Akibat kejadian tersebut, ML kini menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga memastikan kasus itu akan dilaporkan secara resmi pada kepolisian pada hari ini, rekan sebaya. Oke. Dan rekan sebaya, peristiwa tersebut ya terjadi sekitar pukul 19.50 pada Selasa 8 September. Keributan bermula di kawasan Warung Seafood Sabang Merauke dan ATM Bank Aceh, Jalan Diponegoro nomor 20, Kampung Kuta Ate, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, tepatnya di depan kantor Wali Kota Sabang. Rekan sebaya, suami korban mengatakan kejadian bermula ketika dirinya bersama istri sedang duduk ya. Saat itu Nazaruddin hendak mengambil uang di ATM Bank Aceh yang berada di sekitar lokasi, sempat ditegur dan disapa oleh mereka. Nah, rekan sebaya, katanya ya, kata Faisal, sebelum masuk ke ATM mereka sudah menegur, beliau masuk, terus selesai keluar dan ditegur lagi, salaman, tertawa-tertawa, awalnya sih ketawa-ketawa ya. Menurut Faisal, suasana awalnya langsung berlangsung cair, namun situasi berubah setelah Nazaruddin diajak duduk bersama. Dan saat itu sikap Nazaruddin disebut mendadak berubah setelah menyinggung sebuah komentar di grup Facebook Anak Sabang yang diduga berkaitan dengan dirinya, rekan sebaya. Waduh, panjang nih kronologinya, rekan sebaya, bisa baca aja lagi di ajnn.net supaya dapat berita lebih utuh ya. Karena kita bakal ke kumandang azan sholat asar nih, tapi masih ada waktu, saya bakal hadirkan dulu lagu untuk menemani Anda, sekaligus untuknya Pak Saryal dari Mansur S dengan judul lagu Air Tuba, rekan sebaya, yang akan saya hadirkan. Dilanjutkan Liza Rahmi dengan judul lagu On Kaya Luruh, dan saya akan kembali Anda setelah break untuk sholat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi di pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya, untuk yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar, ya semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, ya selamat menunaikan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, kita lanjut lagi untuk terima penelpon yang mau bergabung dulu nih ya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk penelpon yang berikut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar.
0: Dengan Bunda Dewi yang sangat syahdu.
1: Lagi ngapain?
0: Aduh, kebetulan lagi salto-salto nih. Bunda sendiri gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Nidar. Nidar sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya iya, enak ya?
1: Ya gimana?
0: Cuacanya enak ya?
1: Iya, enak nih hari Jumat lagi ya.
0: Iya, penuh keberkahan insya Allah.
1: Iya, benar.
0: Amin. Suaranya kedengeran happy ya?
1: Iya, benar.
0: Mungkin karena udah cukup tidur kali ya, Bun.
1: Iya.
0: Baiklah, silakan Bunda, salam buat siapa ini?
1: Pertama buatnya Nidar ya, buatnya Abu, Pak Tarya, Bang Juliman, Bang Anta, Pak Ayu.
0: Baik.
1: Buatnya Abdul, Bang Nuri, Bang Penadi, Bunda. Bunda Ani ya, Bunda Mia, Bunda Nur Hayati, dan semua aja lah.
0: Baik, yang spesial Bunda?
1: Buat Nidar ya, sehat selalu dan mudah rezekinya.
0: Amin, mau lagu apa ini?
1: Apa namanya yang donatur tuh?
0: Oh, selain donatur dilarang ngatur gitu ya?
1: Iya, itu aja.
0: Iya, oke. Okay. Berarti tahu kan maksudnya selain Pak Suami jangan ngatur-ngatur.
1: Iya,
0: ya kan? Karena donaturnya kan Pak Suami.
1: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat sore paling baik aja buatnya Bunda Dewi ya. Yang mau menyusul Bunda Dewi masih bisa nih rekan sebaya, silakan aja. Saya menunggu penelpon kedua, ketiga, keempat, boleh berapa aja yang mau ikutan bergabung di putaran ini rekan sebaya. Oke, yang berdering kali ini langsung saya sapa saja. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, Abu.
2: Wan.
0: Iya, semangat Abu, semangat.
2: Semangat dong.
0: Ya, diusahakan semangat ya Abu, biar cepat sembuh Abu.
2: Amin.
0: Iya, silakan salam buat siapa ini?
2: Semuanya dong.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Ini dari ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
2: Selamat ya.
0: Baik, Abu mau lagu apa?
2: Dipegang boleh, jadi lihat boleh.
0: Oh, dilihat boleh, dipegang jangan ya. Baik, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Bulu. Selamat sore juga nih buatnya Abu Bentara. Selamat istirahat saja buatnya Abu. Sehat, cepat sehat ya. Cepat sembuh seperti sedia kala Abu. Baik rekan sebaya, di putaran ini sudah ada Abu Bentara di Bulo dan juga Bunda Dewi di Cunda. Ya, selamat sore dan salam kompak aja buat dua-duanya. Dan kali ini rekan sebaya, lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda yang kali ini dari Pauzia dengan judul lagu Selain Donatur Dilarang Ngatur ya. Pilihannya Bunda Dewi yang ada di Bunda Dewi yang ada di Cunda, dan dilanjutkan dari Cutrani bersama Franz Arista dengan judul lagu Dilihat Boleh Dipegang Jangan. itu apa tuh? Dilihat boleh, dipegang jangan, itu on jelatang. Kalau dipegang gatel ya. Lebih-lebih jelatang manuk ya katanya ya. Gatel ya. Oke, okay, untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan terus di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punju. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC-nya. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, 17 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di program ini, rekan sebaya, bersama Nidar yang masih temani Anda tentunya sampai usai acara di jam 5 nantinya, rekan sebaya. Ada waktu sekira 43 menit lagi. Yang mau gabung silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Nazir, Kak.
0: Oh, Nazir di Sigli. Gimana kabarnya, Nazir?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat, Kak. Cuma semalam diterpa badai.
0: Oh iya, di mana itu? Di kampungnya Nazir atau di mana?
1: Di kampung Nazir lah, di Kembang Tanjung.
0: Oh, di Kembang Tanjung. Nggak banjir tapi kan?
1: Nggak, diterpa badai.
0: Badai aja. Tapi nggak ada yang rusak kan?
1: Adalah kerusakannya sedikit ya.
0: Oh gitu, ya ampun. Iya, baiklah, semoga baik-baik aja semuanya ya.
1: Makanya saya hari nggak pergi, Kak. Perbaiki ya.
0: Iya. Baiklah, silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Kanida lah. Selamat sore, Maniar. Moga kata Allah beri kesehatan dan kekuatan. Allah beri umur panjang dan rezeki ya, Kak.
0: Iya, amin. Terima kasih. Terus spesialnya? Oh, masih.
1: Ya, okay. Buat semua rekan-rekan sebaya yang monitor di City FM ya, Kak, yang setia.
0: Terus?
1: Ya, salam spesialnya buat si kecil ini. Semoga-moga dia Allah beri umur panjang lah.
0: Amin. Allah beri kesehatan. Amin, amin. Terus mau lagu apa ini?
1: Lagunya gimana, Kak? Lagu aja boleh?
0: Bebas, boleh.
1: Boleh dari ini aja, Kak. Apa ya, sesari ingat lagu satu ini.
0: Lagu apa?
1: Dari Cukmalayati aja.
0: Judulnya?
1: Pomadi Aceh.
0: Pomadi Aceh, baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam kembali buat Kakak di studio.
0: Iya, rekan sebaya, ada Nazir di Sigli ya. Selamat sore aja buatnya Nazir yang ada di Sigli, sehat selalu. Dan untuk yang mau menyusul masih bisa nih, rekan sebaya, silakan saja untuk bergabung di program acara Citra Warna Sore.

Baik rekan sebaya, untuk yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah, mungkin dari tempat pekerjaan, jam kerja sudah selesai bagi sebagian orang ya. Hati-hati aja di jalan ya, semakin sore nanti jalanannya semakin padat ya, cuaca nggak menentu rekan sebaya, ada baiknya untuk berhati-hati dan tetap waspada ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya kembali akan bacakan berita lagi nih rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan bahwa pemerintah Aceh akui tidak mampu tangani sendiri rehabilitasi pasca bencana rekan sebaya. Yang dikabarkan dari Banda Aceh, pemerintah Aceh mengaku tidak mampu berjalan sendiri melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Tanah Rencong pasca bencana ekologis November 2025 lalu. Pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik mengatakan pemerintah masih memiliki keterbatasan informasi terkait kondisi lapangan, karena itu komunikasi dengan berbagai pihak harus terus dibangun untuk mempercepat proses pemulihan. Pernyataan tersebut disampaikan Taufik pada saat menemui masa mahasiswa Universitas Syekh Kuala yang menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada Kamis 10 September kemarin rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, karena disadari pemerintah Aceh sendiri tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Ia menyampaikan pemerintah Aceh beberapa hari lalu telah menggelar pertemuan bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA untuk membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Taufik mengatakan pemerintah Aceh juga membuat posko untuk memudahkan pengumpulan informasi mengenai kondisi masyarakat terdampak bencana. Nah, rekan sebaya, dikatakan bahwa pihaknya tidak memiliki power sehingga mereka membuat posko ya. Pihaknya membuat posko untuk memudahkan mendapatkan informasi-informasi yang pastinya hari ini masih banyak kekurangan informasi gitu ya. Dan menyebutkan ya, beliau juga menyebutkan pemerintah berupaya menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok Aceh agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat diketahui rekan sebaya. Dan Taufik juga mengajak mahasiswa untuk ikut membangun komunikasi dengan pemerintah dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mengatakan seluruh SKPA telah diarahkan untuk membangun komunikasi melalui sektor masing-masing. Menurutnya, pemerintah tidak dapat hanya memprioritaskan satu sektor karena seluruh kebutuhan masyarakat saling berkaitan rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya ya rekan sebaya bisa baca lagi di AJNN ya. Kita berharap pemulihan yang masih belum sempurna ya pasca hampir 1 tahun ya, berapa bulan sih, November tahun lalu ke September tahun ini ya, kita berharap pemulihannya segera bisa lebih baik lagi ya daripada yang sudah dirasakan sekarang ini. Dan banyak yang belum tersentuh mungkin ya, ada bagian-bagian atau area-area yang belum merasa perubahan yang cukup berarti begitu ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengar lagu aja dulu, ada Cut Kemala Hayati dengan judul lagu Poma di Aceh, pilihannya Nazir yang ada di Sigli. Dilanjutkan Yaya Nadila dengan judul lagu Mutiara, ada juga lagu dari Emi Purnamasari dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen alung do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pun, gata.

0: Jangan ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atas meja. Eh, dekate. Tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu. Ya tak baik long pegah-pegah. Kajut long pegah gat kupi, Jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CT7, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Ya, masih bersama Nidar tentunya, tapi kita sudah ada di akhir-akhir acara nih. Cuman masih ada waktu 12 menit ke depan rekan sebaya. Buat yang mau bergabung masih ada kesempatan sekira 12 menit lagi ya. Silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Baik rekan sebaya, seperti yang sudah-sudah kembali saya ketengahkan berita masih ini terkait kali ini rekan sebaya gempa NTT nih rekan sebaya. Nah, tidak jauh ya dari berita-berita sebelumnya yang mana dikabarkan oleh Liputan 6 korban gempa NTT nyaris sebulan tidur tanpa terpal dan selimut rekan sebaya. Yang dikabarkan oleh liputan6.com, nyaris sebulan sejak gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur, sebagian warga terdampak masih membutuhkan bantuan dan bertahan di tengah kondisi darurat. Mereka mengaku masih kekurangan kebutuhan dasar, mulai dari selimut hingga terpal. Salah satunya Marcello ya, yang mengatakan sebagian rumah keluarganya rusak parah akibat gempa sehingga mereka terpaksa mengungsi, namun mereka belum memiliki terpal untuk membuat tempat berlindung sementara. Nah, dikatakan ya bahwa ia butuh terpal karena mau naruh barang itu susah banget katanya ya, apalagi lagi mulai hujan katanya. Ya, keluhan serupa juga disampaikan Hasmi yang hampir sebulan setelah gempa keluarganya belum mendapatkan bantuan terpal. Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena meminta data warga yang masih membutuhkan bantuan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah rekan sebaya. Nah, meski mengatakan pemerintah Provinsi NTT telah menggunakan sekitar 50% dari anggaran 40 miliar yang disiapkan untuk penanganan bencana, sementara itu 8 kabupaten di Flores masing-masing telah menerima 20 miliar, dana tersebut juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Nah, rekan sebaya, di samping itu ya, anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan mempertanyakan percepatan realisasi bantuan 200 miliar rupiah untuk korban gempa Flores. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana tersebut termasuk 20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak. Namun, Junaidin masih menerima laporan dari warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar mulai terpal, selimut, makanan hingga air minum. Dan ia meminta pemerintah ya segera mencari solusi apabila terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan rekan sebaya. Oke, diberitakan juga rekan sebaya bahwa Presiden Prabowo menyalurkan bantuan sebesar 200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi NTT, sebesar 40 miliar untuk pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing 20 miliar untuk 8 kabupaten. Adapun kabupaten yang tersebut ya, yaitu Manggarai Barat, Manggarai Timur, ND, Ngada, Nagekeo, Sika dan Flores Timur rekan sebaya. Nah, ini dia. Ternyata anggarannya ada ya, tetapi masih belum tersalurkan dengan optimal ya, sehingga korban gempa NTT sampai sekarang masih ada yang belum mendapatkan terpal dan selimut, sehingga ya mungkin istirahatnya tidurnya itu ya seadanya ya. Semoga segera ditindaklanjuti dapat penanganan yang baik. Baiklah rekan sebaya, sudah jam 16.53 waktu Indonesia Barat dan kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Jumat 11 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CITIS FM dari awal acara sampai saat ini rekan sebaya. Dan yang sudah bergabung juga, Bang Baka di Baloy, Abu Sabar di Panten Labu, Pak Wajol di Kruk Pasem, di Alupapun, Mustafa di Tanah Pasir, Bang Jol di Mandi Darussalam, Pak Saryal di Lok Semawe, Bunda Dewi di Menasah Masjid,
Abu Bintara di Buloh dan juga Nazir yang ada di Sigli. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Selamat saya temani Anda dan selamat sore saja untuk Anda yang juga mendengarkan namun tidak ada kesempatan untuk bergabung ya. Salam kompak saja. Satu lagu dari Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Saking Rindu sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas ke jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panen na long dong. Na bui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal

0: Pi, rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beres hat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: ESCVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang, dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mengatanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi, kala hari long do.
5: Allahu Akbar, Allah.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Pancar Luas Kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya untuk ke edisi siar Jumat 11 September 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 085-2223-5-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Dogs Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita yang dibawakan oleh Nyancut Zuhra dengan judul Beat Hana Hati, yang tentunya sudah awali malam Anda rekan sebaya di malam hari ini, dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya satu lagu tentunya rekan sebaya, yaitu lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Ferdani dengan judul Tak Mungkin Ku Paksa, yang tentunya rekan sebaya, sebelum itu kita terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam juga dengan siapa dan di mana?
1: Ya, Nadir di Sigli kok, enggak tahu kan.
0: Gimana kabarnya ini Nadir di Sigli?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Bang sendiri malam ini di studio gimana? Sehat kan?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Nadir ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, ini ada salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, buat Abang lah pertama.
0: Heeh.
1: Malam ini moga Allah beri murtanjang mudariki ya.
0: Ya.
1: Allah beri kesehatan kuatan juga.
0: Amin.
1: Dan beri jalan
0: ceria. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bunda Kaler yang ada di Tutup Tengah.
0: Ya.
1: Moga-moga Bunda Tanera yang ada di tubuh dengan dalam lingkungan suatu adalah dadu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Pak Yus yang ada di Junda.
0: Iya.
1: Buat Pak Adi yang ada di Darussalam.
0: Lagi
1: buat Bu Diana. Bu Diana kok gak musul ya?
0: Iya.
1: Gak ada ini ya. Tidak ada, tahu di mana lagi Bu Diana
0: ya? Mungkin lagi sibuk ya.
1: Bu Diana, keluarga, dalam Allah beri kesalahan kekuatan.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin.
1: Buat Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Semoga Bunda Allah beri kesalahan kekuatan dalam lindungan Allah selalu.
0: Amin.
1: Dan salam Bu Mona.
0: Mm-hmm.
1: Salam Bu Mona, ini Nadir. Moga ibu Allah beri kesehatan dan kuatan dan Allah berumur panjang dan
0: Amin.
1: Bunda Bunda Ani, Bunda Salmi, dua-duanya Bunda, moga dua-duanya Bunda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu Allah beri kesehatan dan kuatan.
0: Amin.
1: Dan Allah beri umur panjang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semua-semua buat rekan-rekan supaya mungkin di belakang saya yang mau monitor ya silakan.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, buat Bang Bezos lah.
0: Ada ucapannya?
1: Moga-moga Allah beri jodoh satu yang setia buat Bang Bezos.
0: Amin ya rabbal alamin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu gimana?
0: Yang tidak boleh lagu dangdut ini.
1: Oh, enggak boleh. Lagu itu yang aku enggak inginkan.
0: Yang diinginkan lagu apa ini?
1: Kapalo-palo.
0: Saya carikan ya, apakah masuk di playlist? Oh iya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga di malam hari ini juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda yang sedang beraktivitas juga, baik itu di rumah maupun yang sedang bekerja di malam hari ini rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis Usmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Nazia Marwiana dengan judul Bahagia Sebentar Saja yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli, yaitu darinya Said Jaya dengan judul Kapalon, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir tentunya rekan sebaya, sekaligus untuk menemani malam Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ibu untuk komunalisa di Cina. Ya, sudah kangen tuh nak pidau. Sudah berapa hari enggak bergabung.
0: Oh iya. Ini lagi ada tugas ini Bu Mona selama 3 hari.
1: Iya. Apaan tuh? Skripsi apa?
0: Gimana?
1: Buat makalah.
0: Gimana?
1: Apa skripsi apa buat makalah?
0: Bukan, perjalanan luar kota Bu Mona.
1: Oh, aduh, senang banget nak kita keluar kota. Daripada hati terkurung, badan terkurung. Lagunya kan ada Hidupku kini,
0: Betul, betul, betul.
1: Hati terkurung, badan terkurung ya. Ya, apa-apa, aku sekali kan. Boleh jalan-jalan ya.
0: Betul.
1: Biar leluasa pikiran, hatinya gembira, pikirannya senang, lihat suasana ke tempat lain lagi, apa?
0: Iya, betul betul. Cuma ini dalam tugas Bu Mona, bukan bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan enak Bu Mona.
1: Oh, tugas ya?
0: Iya.
1: Kita bisa ketemu hari Minggu.
0: Gimana?
1: Ketemu hari Minggu di RK.
0: Di hari Minggu ini ya, Firdaus mungkin tanggal 13 ya, insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan apapun ya.
1: Siang ya.
0: Boleh, insya Allah ya.
1: Nanti kita ketemu ya.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Nak merindiki ada seseorang.
0: Iya, salamnya nih dulu ini Bu Mona.
1: Salam dulu.
0: Iya.
1: Pertama dulu sama Nak Firdaus sudah sudah merindukan, sudah puas malam ini dengan suara Nak Firdaus. Selanjutnya nanti di sini apa kabar, nanti di sini ada jalan-jalan kayak Nak Firdaus, jalanlah sekali-sekali kayak ini anak kecil, kalau udah besar nak bisa jalan-jalan nanti ya. Untuk Ibu Carrera, Pak Yudhijunda, Bunda Mia, Abdul, Bunda Agna di Panggung, Bunda Diana di Mena Meriah. Tapi kan nak bedau kan, saya mau antarin ini keponakan apa dari SKR di Mena Meriah, rumah sakit Mena Meriah. Entah ikut saya nanti, entah ketemu nanti sama Bu Diana, nanti kita minta nomor
0: HP
1: Bu Diana ya.
0: Iya,
1: kalau udah mau pergi ya Bu Diana ya. Itu ada anak STR-nya, kalau nggak ikut STR nggak bisa. Jadi di depan prakteknya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ada tuh Abdul, Pak Yus, apa Pak Syahrian, Abu Bin, udah banyak nggak masuk perlupaan ya. Pak Wanjur
0: iya
1: siapa lagi ya
0: Siapa lagi?
1: Udahlah. Siapa lagi
0: nggak
1: tahu lagi, besok dipikirin lagi ya.
0: Iya, baik. Ini salam spesialnya ada ini Bu Mona.
1: Salam spesialnya untuk Nak Firdaus, biar hati Ibu Mona senang dengan suaranya kayak kicau monia. Lagu malam ini apa sih?
0: Yang tidak boleh lagu dangdut ini Bu Mona.
1: Oh, lagu Aceh.
0: Boleh.
1: Lagu Aceh ya?
0: Mm-mm.
1: Ini aja boleh.
0: Lagu apa ini?
1: Ini lagu Kekaua, kan lagu Aceh.
0: Kekaua? Iya,
1: yang iklan di siapa? Di Rakan Sumaya.
0: Oh, dari Berge?
1: Ya, ya.
0: Ah, baik. Ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih Nak Firdaus. Goodbye, good night. Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocutisfm.com rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda rekan sebaya yang tentunya di malam hari ini sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga ya. Di malam Sabtu rekan sebaya, ataupun Anda yang di rumah saja di malam hari ini bersama dengan keluarga ya, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya juga rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga ingin merequest lagu favorit Anda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Nah, juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan tentunya Rekan Sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya di manapun Anda berada, juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat bagi Anda yang malam hari ini ingin istirahat lebih awal karena sudah kelelahan Rekan Sebaya, ya tidak apa-apa. Tentunya saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya di manapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang kolek-kolek saja di malam hari ini, tentunya Rekan Sebaya selamat Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya di manapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang kolek-kolek

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bayus Yunda.
0: Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Baik-baik saja, Firdaus.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu nih Pak Yus ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran dari segala urusannya.
1: Ya, amin. Terima kasih, Pak Firdaus.
0: Iya, Pak Yus, ini salamnya ada buat siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama kali buat Pak Firdaus, selamat malam. Semoga banyak umurnya. Juga buat Bunda Dewi, Bunda Karera, Bunda Salmi, Ibu Mona tadi, buat Nadir Sigli, buat Pak Wajul, buat Pak Abdul, Pak Yus, buat buat siapa lagi? Buat semua-semua lah Bang Firdaus di malam paling baik ini, semoga sehat selalu semuanya. Amin.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Firdaus saja, selamat malam, semangatnya, semoga sehat selalu dan banyak umurnya selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagu ini cuma judul persisnya atau juga tak bosan mataku tak bosan melihatmu matamu.
0: Oh, itu lagu dandut ya Pak Yus ya?
1: Oke.
0: Tak bosan aku melihat matamu. Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya. Soalnya ini saya juga gak ada bayangan. Ada lanjutan lagunya?
1: Kalau gak ada sama itu lagu lecuni aja ya, mati rasa ya.
0: Mati rasa, baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Pak Yus ya.
1: Terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Sunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ya, ada ataupun Anda yang sedang menikmati malam bersama dengan keluarga di rumah tentunya rekan sebaya, atau dengan cara jalan-jalan di malam hari ini. Dan setelah Pak Yus tadi rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Salmi yang di Utengket.
0: Bunda Salmi di Utengket. Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Bang Firdaus.
0: Alhamdulillah. Ini salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya pertama kan ke Bang Firdaus, Bang Yusuf, Pak Yus, Abubi, Babgul, Bang Nadir yang di Sigli, Bunda Karera di Kotinga, Bunda Ani di Panggoy. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
2: Bang Sarial, Bang Jul, Bang Sa, Bunda Dewi. Aduh lagi lah Bang Firdaus, ini apa aja ya dari Bunda Salmi yang disingkat.
0: Iya, ada salam spesialnya ini.
2: Oh iya, lupa nih, Bu Mona yang di Sunda.
0: Bu Mona di Sunda, gak bisa ketinggalan itu.
2: Oh itu gak boleh, nanti
0: kita balik. Iya, ini ada salam spesialnya.
2: Alat pesannya tuh Bang Fidaus aja lah. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu, banyak umurnya, dimudahkan rezekinya, dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bunda Salmi?
2: Lagu apa nih yang boleh Bang Fidaus?
0: Yang boleh semua lagu kecuali lagu dandut ini.
2: Oh, dandut yang boleh ya? Oke, Bang. Tak lagu dandut.
0: Selain lagu dandut ini.
2: Enggak, lagu hati aja ini dari Berge ya.
0: Berge sudah diputarkan.
2: Aduh lah. Apa juga ya?
0: Dari siapa nih?
2: Kalau enggak ini aja lah.
0: Siapa?
2: Dari Yatra Respati aja ya, apa aja boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bunda Salmi ya.
2: Iya, makasih ya Bang Fidaus ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengket yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ataupun Anda yang sedang tentunya bersama dengan keluarga ya, tentunya juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan semua, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semua. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu Danian Curani Auliza dengan judul Mati Rasa yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, dan disusul dengan lagu darinya Andra Respati dengan judul Cinta Yang Kau Curigai yang saya pilihkan untuknya Bunda Salmi di Utengket. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yeah.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenai becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Sumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang rebahan di malam hari ini, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga. Ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sudah mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sudah mendengarkan di platform streaming lainnya tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Salam bikin Daud.
0: Iya, dengan Bang Nazar, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ini ada salam buat siapa aja nih?
1: Salam pertama Bin Daud.
0: Iya.
1: Dan
0: iya.
1: Salam kompak lagi dari atas sisi tempat terkecuali yang belum masuk.
0: Ada salam terspesialnya untuk siapa ini?
1: Untuk Daud, selamat malam di semangat tugas, panjang umur mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuk Bang Nazar, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Iya. Bang Nazar, ini ada lagu buat siapa nih? Kecuali lagu dangdut ini.
1: Dari Arif Rizki aja suka sini. Pokoknya yang bagus.
0: Baik, dari Arif ya?
1: Iya, bisa juga.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan untuknya, Bang Nazar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Nazar di Pusung Lama yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang ada di sekitaran Aceh Utara Lhokseumawe Mawe ya. Dan juga bagi Anda yang ada di sekitaran Biren juga dan sekitarnya ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya juga rekan sebaya, selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan, terutama yang sudah bergabung, ada Bu Mona, Pak Yus, Nazir, ada Bunda Salmi di Utengkot, Bang Nazar juga ya. Tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Nazar dan rekan sebaya lainnya yang sudah ikut bergabung, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lhokseumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial serta ucapan dan lagu yang Anda pilih, rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda. Rekan Sebaya, ada dua lagu tentunya. Yang pertama lagu darinya Arif dengan judul Hatimu Untuk Siapa, yang saya pilihkan untuk Anda, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nazar di Pusong Lama. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda, Rekan Sebaya, darinya Kakak Aulia dengan judul Andai Jodoh, yang juga sudah saya siapkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu Anda, Rekan Sebaya, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang bersama dengan keluarga. Dan untuk Anda, Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah.
2: WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.

0: Gerd kopi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju long pegah gerd kopi jino.
0: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Gerd kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Wajo di Gerung Pasir, gimana kabarnya? Ini sudah lama ini gak kedengaran suaranya ini, Pak Wajo.
1: Alhamdulillah, sehat. Nah, sulung tapi.
0: Ini cuma gak bisa jumpa ini ya, Pak Wajo ya.
1: Puji, gak berupa anak. Udah apa anak, tetapi.
0: Iya, betul-betul. Mudah-mudahan Pak Wajo sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini Pak Wajo ada salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam ke Pak Wakirim yang pembun datar, ke Pak Yud,
0: iya.
1: Pak Yudiman, abang yang di Kuku,
0: iya, Bang Robin,
1: Abu di Panten,
0: iya.
1: Abu Bin, abang-abang yang nak indah, Pak Wakirim, baik Pito dan Jiu,
0: iya.
1: Dan kepada bunda-bunda Hanasuwoji.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wajo, ini ada salam spesialnya.
1: Salam sebutiannya buat Firdaus Ditina sekeluarga.
0: Iya.
1: Kakek dalam keadaan sehat berkabdi.
0: Amin.
1: Yang cacat-cacatnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita Pak Wajo juga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Wajo, ini ada lagu yang ingin didengarkan?
1: Lagu Pulagu Malamnya Kenangan ku.
0: Yang tidak boleh lagu dandut ini. Selain lagu dandut mau lagu Aceh bisa, lagu pop bisa. Yang tidak boleh lagu dandut.

0: Lut.
1: Berarti nyok lagu Aceh nyak dia dah kirim macam ke bawah kita anak di rantau.
0: Anak di rantau.
1: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Penyanyinya dari siapa ini Pak Ojo?
1: Ya, Pak Wah. Oh,
0: tak berapa penyanyi. Baik, Pak Ojo ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya carikan untuk Pak Ojo ya.
1: Yes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Ojo di Kerung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang tentunya masih mendengarkan di 94,4 FM atau yang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat istirahat saja bagi Anda di malam hari ini ya. Semoga Anda diberikan kesehatan, kekuatan tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang barusan saja pulang ya di malam hari ini bersama dengan keluarga habis jalan-jalan tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, tentunya selain lagu dangdut rekan sebaya, akan kita putarkan untuk Anda rekan sebaya. Baik itu lagu DJ, lagu pop, lagu Aceh rekan sebaya, ya akan kita putarkan di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dan rekan sebaya waktu di studio tentunya sudah menunjukkan pukul sudah saya siapkan sebelum itu sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Moh Erzam dengan judul Sinolam Ranto yang saya pilihkan untuknya Pawacu di Krung Pasai. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Yang sudah bergabung ada Nazir di Stigli, Bu Mona di Cunda, Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utengkat, Bang Nazar di Pesong Lama, dan Pak Wajo di Krung Pase. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selepas program acara Citra Warna Malam, tentunya masih saya temani nantinya Anda rekan sebaya akan tetapi di program yang berbeda, yaitu di program acara Citra Dandut rekan sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya akan saya temani Anda. Dan rekan sebaya, tentunya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam. Saya Firdaus pamit undur diri rekan sebaya dari program acara Citra Warna Malam. Dan sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan darinya, Ayu Suntana dengan judul Darah Gampung. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di masih bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda, akan tetapi di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Dandut ya, untuk edisi siar kali ini yaitu Jumat 11 September 2026 hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Penelpon pertama kita di program acara Citra dan Nur rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Nadar di Pusung Lama. Ini belum istirahat ini Bang Nadar. Iya, ini ada lagu dandut yang ingin didengarkan ini Bang Nadar.
1: Dari Roma Irama, Tatif Pasuan.
0: Roma Irama judulnya?
1: Abis?
0: Takdir kepalsuan. Baik, ditunggu aja lagunya. Ini ada salam spesial buat siapa aja nih? Buat siapa? Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Nadar, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya untuk Bang Nadar ya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Nadar di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan sebelumnya juga rekan sebaya sudah ada lagu yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Dandut rekan sebaya, yang dibawakan olehnya Rita Sugiarto dengan judul Air Bunga. Semoga lagu tersebut rekan sebaya bisa menemani malam Anda, baik Anda yang sedang bekerja di malam hari ini ataupun Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya, tentunya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan sebaya di manapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya, setelah tadi ada Bang Nadar di Pusung Lama, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya Pak Wajo, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Wajo?
1: Kalau ada lagu untuk Pak Wah, lagu dandur yang Tanah Gayo ada.
0: Yang di mana? Dari?
1: Dari Tanah Gayo, dari Tekengon ada.
0: Ada dari Faul?
1: Win Arita apa?
0: Win Arita. Judulnya?
1: Arita. Judulnya nggak tahu Pawa, pokoknya lagu daerah Pawa aja.
0: Ah baik, yang versi dandut ya Pak Wajo ya?
1: Iya.
0: Iya, salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Firdaus keluarga itu.
0: Iya.
1: Sehat selalu lah.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Baik di tunggu aja lagunya Pak Wajo, nanti akan saya carikan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya juga sudah ada Pak Wajo di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra dan Dur rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan kekuatan ya hingga malam ini, tentunya sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silahkan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Yus di Cunda. Pak Yus belum istirahat ini, Pak Yus?
1: Belum, masih menanti lagu dangdut ini.
0: Iya ini, ya udah, lagu dangdut dari siapa nih?
1: Ya.
0: Lagu dangdutnya dari siapa ini, Pak Yus?
1: Dangdutnya dari Mungsin aja, Pantang Bicara Dua Kali ya.
0: Pantang Bicara Dua Kali.
1: Ya.
0: Baik, salam spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat beliau saja, sama malam sampai duta sajarannya muka selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan kita putarkan di sesi selanjutnya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Roma Irama yang sudah dipilihkan olehnya Bang Neta di Pusung Lama dengan judul Tabir Kepalsuan, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Pak Wajo di Krung Pase darinya Faul Gayo ya, dengan judul Kambing Hitam. Karena yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo ya, karena lagu yang dipilihkan dengan bahasa Gayo itu tidak bisa kita putarkan ya, karena itu masuk ke genre lagu Aceh. Dan saya gantikan dengan lagu darinya penyanyi asal Gayo, yaitu darinya Faul Gayo dengan judul Kambing Hitam. Dan untuk Pak Yus, semoga suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CDS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra dan Dur. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang tentunya masih mengerjakan tugas di malam hari ini, tentunya tetap semangat dan semoga kerjaan Anda cepat selesai rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin merequest lagu, terutama lagu dangdut rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-22-235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Alvin di Lhok Semawe. Mau kirim salam buat Pimile ya, dengan ucapan selamat malam, semoga sehat selalu. Dan salam spesial buat Pi Apo dan rekan lainnya, semangat terus. Dan buat abang saja salam spesialnya, serta ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan lagunya untuk Alvin di Lhok Semawe. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Alvin di Lhok Semawe ya, silahkan hubungi di 085-22-235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lhok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini di malam hari ini, mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan berbagai aktivitas tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu tentunya. Yang pertama lagu darinya Mohsin Al-Atas dengan judul Pantang Bicara Dua Kali, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Junda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Alvin di Lhokseumawe, yaitu lagu darinya Mansur S dengan judul Pagar Makan Tanaman. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe.

0: masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mengak tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sakai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Citra Dandur Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya. Serta selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita lakukan dari pagi hingga menjelang malam hari menjadi amal jariah bagi kita Rekan Sebaya. Dan juga mudah-mudahan segala perbuatan kita menjadi salah satu yang menemani kita di alam kubur nantinya Rekan Sebaya. Dan juga mudah-mudahan juga di malam hari ini Anda yang sudah istirahat Rekan Sebaya istirahat dengan tenang dan juga bisa istirahat dengan nyaman tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Semedi, manapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya, dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya akan kita putarkan dan juga akan saya temani Anda ya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda tentunya yang ingin mendengarkan lagu dandut Rekan Sebaya ya, baik itu lagu yang saya pilihkan untuk Anda ataupun yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya untuk Anda, Rekan Sebaya yang tentunya yang terbaik untuk Anda. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Ada Pak Wajo di Kerung Paseh dan juga ada Bang Nadar di Pusung Lama, serta ada Pak Yus juga yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan tentunya selamat istirahat saja buat Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya juga bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda, Pak Wajo di Kerung Paseh, serta Bang Nada di Pusung Lama, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Tentunya dua lagu, yang pertama lagu darinya Iis Dahlia dengan judul Viral, yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan kemudian dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Yunita Ababil dengan judul Maha Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Dandut. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya juga. Dan selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Semoga segala perbuatan baik yang sudah kita lakukan di hari ini rekan sebaya ya, tepatnya dari pagi hingga menjelang malam hari, semoga menjadi amal jariah bagi kita rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan juga bagi Anda rekan sebaya yang sedang bekerja tentunya di malam hari ini. Ya, masih saya temani Anda rekan sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya. Dan tentunya saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya ataupun yang dipilihkan olehnya rekan sebaya untuk Anda juga rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda rekan sebaya, tentunya lagu dangdut ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda sekaligus untuk menemani malam Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Vita Alfia dengan judul Jarang Jaga Jarak yang saya pilihkan untuk Anda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nasar dengan judul Baru Terasa yang tentunya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio JTC FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Dur. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya, Firdaus, yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp yang rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTC FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dangdut yang Anda pilihkan akan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya, pastikan sebelum Anda istirahat jendela pintu sudah terkunci dengan aman ya, agar istirahat Anda nyenyak rekan sebaya. Dan juga semoga di malam hari ini rekan sebaya, Anda diberikan ketenangan dalam istirahat Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtisfm.com rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Serta juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah istirahat di malam hari ini. Ataupun Anda yang tentunya rekan sebaya masih bekerja di malam hari ini, baik itu sedang mengerjakan tugas ataupun Anda yang harus mengerjakan tugas kantor meskipun sudah malam hari rekan sebaya, tetap semangat saja. Bagi Anda yang sedang bekerja dan tentunya masih saya temani Anda hingga usai acara nantinya. Dan mungkin bagi Anda juga yang ada lagu favoritnya sambil bekerja, ingin mendengarkan lagu dangdut rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTC FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan juga selamat istirahat yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ada dua lagu Rekan Sebaya yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Ical DA dengan judul Terbelenggu Ego, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Gary Mahesa dengan judul Aku Benci, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Dur. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silakan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang masih bekerja di jalan rekan sebaya, seperti Anda yang harus mengantarkan barang di malam hari ini. Apabila sudah ada tanda-tanda mengantuk rekan sebaya, harap berhenti sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat Anda rekan sebaya, baru kemudian nanti melanjutkan kembali perjalanan Anda agar perjalanannya lebih aman dan nyaman rekan sebaya. Dan yang terpenting rekan sebaya, hati-hati di jalan untuk Anda rekan sebaya, karena tentunya ada yang menunggu di rumah, baik itu keluarga, sanak kerabat ya, yang tentunya menunggu kepulangan Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya bagi Anda yang ingin bergabung di program Acak. Rekan semuanya di manapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya

Assalamualaikum. Kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Jerayut dengan judul Terluka Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Baby Shuma dengan judul Bacidoran. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Dandut tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Dandut rekan sebaya untuk edisi siar Jumat 11 September 2026 rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Ada Pak Wajo di Krung Pase dan juga ada Bunda Salmi di Utengkat. Dan juga ada Bang Nadar di Pusung Lama ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan ada Pak Yus di Cunda serta ada Bang Alvin yang juga sudah bergabung bersama kita. Bang Alvin di Lhokseumawe Mami yang sudah ikut bergabung di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja rekan sebaya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Dan tentunya saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.